Ibahai, rei kova shimandu ape. Hoki ushe ni aku ape de isiru ne nyuri aku. Hi ai te jupa hisha, sesu mi maranga tupe. Hau peiku shirembiai hupe, tani wa tahe kumba.